0: Pianaro tup bayam.
1: Pianaro tup bayam ben.
0: Si santranju.
2: Entup.
1: Saya mau nusi pastara.
2: Tapi na di ngal rakut mamuzi tikulot. Atul chonare om radio lu voluar.
0: Sudah biasa.
2: Atul chawa bibis papasil. Dewan sukula lau. Dewan di simendere se fare te tiam ni abita. Atul chakua wan ne fele mama nasar semana tu se faran. Tendre mande pastura mande mana tena seramatu. Ini mana sah? Dia tulis awan ni file mama nasu simpan yang benar itu awam. Dia tulis aku awan ni fali ini mana sah? Simpan resep pas papa kisanan. Dia tulis aku awan ni mata misapel, mata melin, mata frosin, mama ni desa, mami, wan meserose, wan meser santetie, dewan pipis papa shil, dewan ni wanpiran ni fifuazan fanil frekakin. Dewan ni tetafara pola safara loran sewan jaman devi. Dewan matam malala, matam lantu, matam fen. Awam ni frekakin. Yatul chwa mamam bolatina sara wasena sabuti. Yatul chwa kuwa lipa satutina ya wasena sabuti yo de mala fusa taol.
1: Marra mitzal.
2: Yatul chwa kuwa wani le pisio le mande faire fefin cha ma saka sala cha din te atul cha kwa wa sau mamla lain te wani ni se no lain e fatin kam wan presta mando su te piania pe da piania un saskel en recho te atul cha kwa ni mama fnacha wa tom su ao. Yatul chawa se mafata chawa fafanare yesh. Tahinti sostop.
1: Tahinti sostopko. Mrarsuwe. Ye, kupatana na wanzan bus mande fulparasan gamba 5 sera stiswa. Mrarsuwe.
2: Tafkiel ndri ye chaw. Yatul chakuwa ni mamafna chawa tomptu waw. Yatul chawa se mafata chawa fafanare yesh. Tahinti sostop.
1: Tahinti sostopko. Mrarsuwe. Ye, kupatana.

Ya, maraparana sahaja sikit seti de. Eom ni larana farun misetikai zawa. Ni larana faru tam tiernan dutia tiar zareu pira fifuaza na fanil fresakin. Amlahiram tunalutinwe mumba anai. Fitam fulam zati na reu nunangataka ni hiraiwa. Kama metaka ni pira fifuaza na fanil fresakina. Eom ni laharana faru. Dewa ratikara zani hiram tunalutinwe mumba anai.